0: dua nikmat yang sering dilupakan. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari 6412.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: aku.
1: Jadi ibu enggak tinggal bareng sama abang?
2: Ibu enggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
1: Teriak.

0: News 107,2 Moderato FM.
1: Gerabut Moderator, hai, Dian Ratna kembali hadir dalam Star News. Rekomendasi tembang keren kali ini jatuh kepada single I Don't Wanna Hurt You yang diluncurkan Clean Bandit and Big Pig. Trio elektronik Clean Bandit kembali meluncurkan karya terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You setelah hampir setahun absen. Proyek independen kedua mereka menggandeng penyanyi asal Irlandia Big Pig untuk berkolaborasi perdana. Aransemen tembangnya memadukan musik elektronik khas mereka dengan sentuhan biola dari Molly Fletcher. Gimana hasilnya? Tentu aja keren banget. Kalau dirimu butuh pembuktian, let's enjoy the teaser right now. Jangan lupa temukan versi lengkapnya dalam program Expresso.

0: 모두 락.
1: 웰컴 투 팟캐스트 해피 글로베리아 dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: mitos ataukah fakta?
1: Semakin banyak followers, semakin bahagia. Itu mitos. Faktanya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh jumlah pengikut di media sosial.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dua nikmat yang sering dilupakan. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari 6412.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Menjaga kesehatan kulit. Kulit adalah lapisan pelindung pertama tubuh dari kuman, sinar matahari, dan berbagai faktor lingkungan. Karena itu menjaga kesehatan kulit sama pentingnya dengan menjaga kesehatan organ lainnya. Biasakan mandi secara teratur, gunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit, dan jangan lupa mengoleskan pelembab agar kulit tetap terjaga kelembapannya. Saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, gunakan tabir surya untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur, serta cukup istirahat karena kesehatan kulit juga dipengaruhi oleh kondisi tubuh dari dalam. Kulit yang sehat bukan hanya membuat penampilan lebih baik, tetapi juga menjadi cerminan tubuh yang terawat dengan baik.

0: Esto.
1: Modo Radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutathione.

0: Nito, sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Semakin banyak followers, semakin bahagia. Itu mitos. Faktanya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh jumlah pengikut di media sosial.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2.

Jalur Musik dan Informasi Moderator FM Medan. Selamat malam kerabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mukti di kesempatan malam hari ini, masih di program Dandul Langgam Juga Campur Sari. Di edisi hari ini dintene Rebo nggih, surane pun dengan kaping 8 Condro Juli 2016. Rebone Rebo legi jebulane malam Kamis Pahing. Nah, minjing Kamis Pahing, Jumat Jemah Pon, Sabtu ne Wage, AKT Kliwon. Ejing kan dipun suwun kula panjenengan mugi-mugi wonten ing kahanan ingkang sehat walafiat, tuhiran wabatinan, pikantuk umur memang berkah, pikantuk nikmat sempat ingkang manfaat maslahat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sing kersa ngamini atur kula kula dongane mugi-mugi benjang kalebet dados ahli swarga sedaya. Amin. Lah nek badhe budal rumiyin nggih monggo kula tak kinten-kinten mawon. Ya jangan ngono to Mas, terus nawani dhisik ngono kuwi lho lah nggih pripun. Malah penak to dhisik, tekone dhisik gasik kok. Yo tapi nek perkara iki arek neng alam barsa terus tumuju akhirat ki ya tak keriain. Lah. Masane dhisik apa keri niku gumantung kinaris pinesti kula panjenengan sak derming lampahi sedaya menika ingkang kagungan hak Gusti Ilahi Rabbi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora iso dijokne, ya ora iso diundurne babakan perkawa perkara pejah mati sedo utawi wafat menika kala wau. Ngaten nggih. Sing penting anggenipun kula kali panjenengan gesang wonten alam donya menika tansah nglampahi kesaenan, tansah tumindak sae, bergaul kekancan serawung kaliyah kalian tiang-tiang ingkang sae wonten ini boten wonten ingkang boten sae kula panjenengan ingkang tanggel jawab ndamel sae. Senajan to ora dianggap sae, tetep berbuat sae. Apa tok Mas? Lah, abot niku lah dereng kulino, nek sak kulino nglampahi abot, kulino mikul abot, akhirnya mendino biasa, ngoten lho. Wong liya pisan njajal, "Wah, abot men sampean mendino ngene iki, Kang." Kok kuat-kuat soal apa? Kulino. Ora kulino nggih, angel namine tiyang kulino niku kok kuline Cina. Kulino niku terbiasa, ngoten nggih. Terbiasa atau menjadi satu hal yang menjadi kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Ini ku namanya kulino. Nah, teman-teman jenengan, dalam menikah yang badan direk ngeregangkan program Dalang Buri Kados Pak Datang, saya akan sambutan lumantar lain WA lain SMS untuk 081-234-147272, telepon online offline untuk 0351-454-312. Ikini untuk at Radio Moderato FM, Facebook fans Petibun Moderato, untuk Moderato Spasi FM Spasi Madiun. Thank you.

Solusi terbaik adalah solusi nyuwun dumateng asanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Lah wasilahe sapa? Lantarane sapa? Lantarane adalah orang-orang yang ahli dalam memberi solusi. Keranten apa? Segala sesuatu itu harus dipasrahkan pada ahlinya. Nek ora pada ahlinya, hati-hati mawon, kehancuran akan datang. Ngoten. Iku wis dinas ngoten. Premlan jenengan nek cerita sing hati-hati, nek curhat sing hati-hati, kudu wonge tepak, aja sembarangan. Nek sembarangan iso dadi rahasia umum, kabeh meneng ning nyatane kabeh eruh. Genah napa mboten niku? Genah, Mas. Mecahi napa? Ha, inggih pinter. Nek mecahi pe genap. Nggih, kedadosan wonten saindenging masyarakat kewatengan kula panjenengan ingkang menika dadosaken isen-isen donya menika rame ngeten nggih. Teko tanggane dhewe, teko tangga manca lan sabenipun menika mugi-mugi ndamel kula panjenengan nambah raos syukur dumateng kersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sepiro ingkang dipun lampahi, sepiro ingkang dipun tampi, sepiro ingkang dipun gadahi menika dipun syukuri. Atus dene sing beritane viral niku kan wong ngontrak teng Surabaya jamane mbai mbiyen wis ora enek napa jelunturungane meleh, kelanjutane priye kon ngalih omahe didol ora gelem ngalih malah njaluk sangu. Enten tiang teniku, enten rumah sana kuwi lho, nggih ta. Rumah sana iki omahe sapa? Ora melu bangun, nggih. Namung melu nganggoni rumah sana mbiyen iki enek perjanjian tidak ada tenggat waktune ngoten apa pripun. Nah. Kalau ada itu bisa diajukan, ngoten lho. Kalau sing duwe omah mbiyen gawe surat perjanjian bahwasanya tidak ada batas waktu untuk penempatan. Ini ada materai, ada leges. Sing mboten ngetos leges, kula duduhne leges niku adalah legalisir dari kantor pos untuk penguatan sebuah napa nggih? Perjanjian atau sebuah surat berharga bahwasanya itu adalah kekuatannya kurang lebih sama dengan yang asli. Sing dileges biasanya sing difotokopi. Sing asli niku kan kadang nek digowo ngalor ngidul nek lali dawah kadang ical sing gak dipengini kan ngoten niku. Ngoten. Nek gak enek surat perjanjiane tanpa ada batas waktu nggih yo tidak sah di mata hukum dan kalah ngoten lho. Ora ndelu yo, ora duwe lho niki lha nggih. Tapi nggih wallah alam nggih. Senenge wono kadang kawis nek dipetung apik-apik ra kenek nggih kudu njaluk tulung pada ahlinya. Sinten? Cak. Cak Ji lha nggih, Cak Ji mandhap. Rampung alhamdulillah masalah Cak Ji. Nggih. Nyuwun dumateng kersane Gusti Allah, ya Allah kula gadah masalah ngeten iki. Mugi-mugi paduka kersa paring solusi lah jelala. Delok media weh. Wonten kontak personipun Cak Ji gitu. Cak Armuji. Langsung mandap. Wonten iku lho nggih contoh sederhana. Terus dhewe teng Jawa Barat wonten Kang Dedi Mulyadi dan sebagainya. Kata sangat tokoh-tokoh yang peduli akan kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat dan mau membantu gitu. Enten hansip umur 91 tahun dik dadi hansip utawi linmas gitu. Bayar setahun 50.000 gitu. Neng tetap semangat ngelampai napa yang dados ayahanipun. Niku kan berarti ikhlas nampi nampi napa ingkang dipun napa ditahaken dados linmas perlindungan masyarakat utawi hansip pertahanan sipil. Kene dipikir nggih pun 50 tahun bunjul gitu. Nah, keranten 50 tahun punjul menika. Jumbo kalian bayari 50.000 kali Kang Dede dipun paringi 50 juta. Nonton niku lho nggih. Contoh sederhana yang membuat kita itu ngeten, cintailah pekerjaanmu. Nggih, walaupun itu tidak membuatmu kaya, tapi pekerjaanmu itu adalah salah satu sumber rezekimu. Nah, niku sing kudu dipun ugemi, gitu. Orang gawe sugih salah satu sumber rezekine saking mriku. Nonton lho nggih.
Makanya kadang kalau di sawang tiang kok ayom ayem tentrem tenang uripe jane iki apa to resepe iki ndon trimo orang gigi mongso orang gayo sing keduren orang keduren gak kesamplok montor mah mabur. Lah nek kula nang ngomong ning dhuwur ngene iki 107,2 MHz dhuwure. Sak dhuwure montor mabur niki. Ngono, montor mabur liwat teng ngandhape moderator malah. Weh, ngono ya Mas. Nggih. Kecuali nang ajenge gunung kira rada dhuwur. Iyalah, lain sih to. Karena sekarang menikah, ini masalah-masalah ngeten iki kadang kawis damel napa kula panjenengan menika saged napa muka sabah ngoncek awake dhewe adhe iki sing lakoni apa kurang piye ngoten lho kurang piye niku dipun dandosi saking kahanan ingkang dipun nambahi gitu terus ngeten iki oh berarti kurang tahu akan sesuatu hal pentingnya kita untuk mencari ilmu pengetahuan kanten Kanjeng Nabi sampun paring dawuh napa utlubul ilma minal mahdi ilalahdi ngluru ilmu menika dari ayunan sampai liang lahat utlubul ilma walau bisin ngluru ilmu walau sampai ke negeri Cinona jaman semonten lho cobi ora luar biasa to Cinone langki langki nek masalah ngene iki termasuk kasusnya apa perdata apa pidana ngoten niku lho nggih. Nah, pasale piro? Dipelajari niku nggih penting jenenge wong kok kudu belajar babakan ngoten niku. Ngoten lho. Belajar perkara perdata pidana saat niku kan anten yang terbaru di tahun 2026. Apakah revisi apa mboten? Mungkin kan tentang tulisane kados dhewe undang-undang. Engkau sama di amandemen atau sama di revisi kan wonten saniki yang terbaru wonten nggih. Nah, belajar cocok wis aku wis tuwek wis ilmuku cukup lho ilmu apa wonten lho. Ilmu sing di nek pinuju niku ilmune manfaat berarti sing dilampahi saben dinanipun ilmune kangge nek sing dilampahi nalika niku kok ilmuku gak tekan kene urung belajar iki lah berarti perkawis sanes wonten lho. Makanya belajar kados kuno niki nggih kuliah tesian kuliah tembu di Mas UAS Universitas Alam Semesta gurune nggih wasilah nggih panjenengan dengan kula panggihi cak ngobrol cak jagong pokoke enek kahanan sing koyo ngene enek perkara sing koyo ngene nggih to sinten mawon menika saged kagem napa sinau papan panggenan sinau gurune nggih kula panjenengan sing kula panggihi ngoten niku. Panjenengan panggih kula panggih jenengan niku saged saling tukar kawruh, oga rebutan kawruh rebut bener atau kawruh mboten tukar kawruh. Ngoten niku lho. Nek rebut bener atau kawruh menika geger Barata Yudha Jaya Binangun renek menangi ora ana kalahe, jaluk menang kabeh ngono. Sing bener rebutan salah. Nek tukar kawruh gak masalah. Podho-podho saling ngertine. Nggih. Podho-podho pinter ya, Mas. Nggih. Pinter dereng tamtu ngerti nek wong ngerti niku mesti pinter. Oh, pinter iso keblinger rek. Pinter iso menteri kancane. Tapi nek ngerti insyaallah pinter. Tapi nek pinter tok dereng kantunan ngerti. Nggih to. Minterke wong bener niku luwih gampang daripada benere wong pinter. Wong pinter niku di argumen dhewe, di penemu dhewe. Aku pinter kok ajari. Padha jeneng nguyai segoro. Wah, gresyangin. Mana si geni? Geni wis panas sik lagi. Ini berarti sombong. Wong pinter niku identik dengan sombong. Soale dek rumangsa dek iso ora bisa ngrumang sani wong pinter ngoten niku. Sing sae wong ngerti mesti pinter jarang kantenan ngerti perkara apik karo perkara Allah perkara haram karo halal wong pinter kadang kawis diterak kabeh nene wong ngerti wah perkara niki ora isa nglakoni ning ngene iki wis rawani dosa manggone ning ati ora ketok ning iso dirasake ngoten lho. Yo ya Mas Langki, ngomong orang ngandel.
Sampun, mungkin pindah kembali wonten sesi candaipun. Tetap setia tuh manungkir awal semata moderator jalur musik lain informasi.

0: Jumpet everywhere.
1: Ses.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Kawat temanipun kasamun kapiasa nggih wonten Silvi Kumalasari lewat angin wengi nggih kados dalu ngeten iki saged midhangane dalang puri sinarengan kalian di Mas Mukti sing tansah ngangeni ha ha ha ha. Oh Mas bendung kok tasih deli lanje bendung saking pelas ngenten bendung deli digunggung dhewe. Nulinje, terangkan gimana pun dibentuk panjenengan yang kata Sastia Tuhulu. Sampun wonten ikan derek gabung, alhamdulillah. Mas Budi, mas, cuman tembangi pun. Apa ini? Buka kok angel, mas Budi. Bicak solo, nokling sinaran kali ok Valika, nji. Bicak solo. Nek derek ngantem keluar duntut nih mas. Tenang mawon, cah gini ini mesti satset. Bicak solo. Tereng, oh salah tulisannya. Oh, tereng gak ada. Mungkin banding keluar dondoknya sabarin, gih. Saat awal sekagem jenengan dengan anda bagaimana mendengar ini program dan dulu langkah salat campur saling ngatakan kemanduan sangat kagem kawi katusani pun, gih. Oh. Sing setia tuh lo sapa nih rumien gue sapa. Mas Yayan, Bu As, Mas Grus, Mbak Ame, Mas Akvan. Guys, tuh yang ngetan sami dengan moderator FM Monten Budi Mawon, ingkang nantang kerangi kalau tuh ngene mungkin kita mantun yang saras yang sehat katus padatan. Ingkang dereng pekanto pedamelan kalau tuh ngene enggal enggal pekanto pedamelan. Lan ingkang dereng pikantuk judul kula dongane pikantuk judul nggih kang solih solih kang alim alimah muslih mumtaz. Nah ingkang badhe nglajengaken anggenipun rusaken luru ilmu wonten pawiyatan candhaipun mugi-mugi anggenipun luru ilmu menika pikantuk berkah barokah saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang mamirah ilmune berkah ilmune barokah donya akhirat amin. Ingkang napa mleh ingkang nembe mawon nambal warsa gitu ngaturaken sugeng nambal warsa dirga yuswan jaing bawono mugi-mugi tenepi kudu pangrencana sinakana sukarayunge sami pinanggih dipun ijabah sedaya ngatos donga panjenengan dipun kabulaken apa ingkang dados panyunanipun gitu.

Muripun berkah barokah, amin. Kula niku jangkep nek ndongak niku serak gemen-gemen. Sing nembe nitih kendaraan ngatos-ngatos wonten margi titi dijilan napa? Didi Dores lho, napa Mas? Pun asring kula aturi titi diji niku ati-ati di jalan Didi Dores dengan diringi doa restu saking kula wonten mriki. Mugi-mugi selamat lulus raja kali sing kriyo beda. Lan beboyo sak margo-margo. Amin. Nah, kados dempe nika. Ora ati-ati jenenge kadang tiang niku nek nitih kendaraan nek ngantuk niku kadang dipaksa. Saking mepet wekdalipun. Nggih, tujuanipun walah kok nyambut damel waduh mepet. Cah mene cepet-cepet. Lah cek ngantuk teng dalan kenging naminipun istilah micro sleep. Tidur sesaat. Set lho pindah. Pindah temu ndi? Pindah nggon. Jangan apa pindah alam mas, lah cukup. Tergantung suasana ni pun. Ngerti ke? Nek kita kesel tenan di leren ni sih. Nggih. Para bapak sopir lanjutan kemohon yang kang buat beli tasi saya. Ini pun badai lumampah. Leren tonton rest area. Sing padang jinglang apa ojo kelas sing peteng. Bayang rawan begal, rawan perampokan dan lain-lain. Ngerti ke? Nah, ini pun yang tadi pun berkata sakit. Ingkang nembe kemawon dados pinanganten enggal. Wah, kelodongane mugi-mugi keluarganipun sakinah mawaddah warahmah barokah samanah. Tuwin enggal lebih kanggo golek kencana ingkang bangkit tata jalma ateges putra putri kang soleh solihah alim alimah muslih muntas. Migunani tuntrap nusa bangsa keluarga lan agama. Mikul bedul mendem jero labuh-labuhipun dumateng kala ingkang dalem aturaken. Amin. Lho. Tuwane sekawas penak. Engkang napa meleh? Angnangane napa kantoran jenengan nundungo kula dongani saking mriki, insyaallah dijembani jabah. Soale kan sing midangane tiyang kathah. Sing ngamini nggih mbok pilih luwih kathah. Ngono ten. Benten nek acara suran ngoten niku sak RT, paling sing ngamini kok sak RT. Nek kula ngeten iki midangane kan dunia nyata dan dunia gaib. Duh, ngono ya, Mas. Lo. Pon sembarangan jenengan. Sing ngamini dunia nyata dan dunia gaib lho niku. Ora gemen-gemen. Nggih, sinambi kula tak dulut napa ingkang dados panjenenganipun Mas Budi sementawis nggih. Sawetawis dipun midhangetaken tembang candhaipun sekendalus kenglaras.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Kumandangi Bijak Solo, mengkaji pembangkit dalam pancaran wonten ing program dalam budi dalu menika ngaturaken wimanipun kagem kawi katosanipun suka dalu sepisahan kanthi pitung kasatur. Jojo Wijayanti tetep aja ya ing angkasa. Radio Moderator Lesner ing sami kala salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

So meanwhile, I have to fake the joy. Let's just open it.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Semua yang viral di media sosial pasti benar. Itu mitos. Faktanya, informasi viral tetap perlu dicek kebenarannya dari sumber terpercaya.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: rezeki yang terbaik. Berkata Qatadah, sebaik-baik rezeki adalah yang tidak membuat dirimu melampaui batas dan tidak membuat dirimu lalai dalam beribadah. Kitab Tafsir Al-Qurtubi, halaman 1331.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.